0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo, ingat sampai bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: kita berpantun. Sekarang ini kita ada pemanggil yang membuka tirai untuk Moh berpantun hari ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Selamat bertugas, Ju.
0: Ya, terima kasih. Cik Jasli sihat ke?
1: Alhamdulillah, awak masih sihat. Cuaca pun sejuk ni, tak nak hujan dah.
0: Kan, mendung, ya kan?
1: Cik Jasli, hujan. Oi, malam sehari suntuk, kajak hujan, lobek, kajak seluruh, kajak lobek.
0: Eh, kawasan situ mudah naik air tak?
1: Sini tak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Ni kampung baru ni kawasan dia tinggi.
0: Yo, jaga diri yo, Cik Jasli.
1: Dia dah rembah jarang yang kena banjir kecuali di Lubuk Cina ya.
0: Okey. Baik Cik Jasli, hari ni pembayang pantun zoo. Anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang.
1: Hidup merupakan dengan berselisih. Segala kerja yang berat kan menjadi senang.
0: Itu dia. Ada pantun seterusnya?
1: Satu lagi ya.
0: Silakan.
1: Anak muda memetik selasih. Selasih disusun dalam balang. Jangan bersedih hilang kekasih. Dulu akan banyak bunga-bunga yang sedang berkembang.
0: Itu dia. Pantun tu kita nak dengar pagi ni. Cik Jasli, ucapannya silakan.
1: Terutama buat Kak Hajah Nornas binti Salam tu dan anak-anaknya tu berada di KLB Johnson tu peringkat 3. Rumah adalah 121 nombor rumah. Dia tengah sarapan dan anak dia memang selalu dengar ni. Lepih kan dia nak pergi apa lah, markas lah tu. Ya, orang kuek tu.
0: Ya, okey.
1: Dua kepada apa ni Tuan Haji, apa Tuan Haji Musa Jopun ada Kampung Tanjung tu kan. Kampung Tanjung kota tu. Dia pedangan ni dan juga buat ni Abdul Rahman Kodai Kepempera bersama isterinya Mariam tu kan. Apa Wekman dah minum pagi ke belum? Dia ni dulu dia buka kodai. Kan dia dah tak larat lagi, dah berumur malah.
0: Ya, duduk santai-santai lah kan.
1: Anak-anak pun dah kojok kan.
0: Ya, okey Cik Jasli.
1: Dan juga buatnya Kak Rusna Etot Mayat Kota, Azizah Ramlan berada di Perda Setting 3 Blok H tu kan. Bersama Mak Usu Raja Alias dan apa boyfriendnya tu Ramli Pertamulu tu. Zali di Pletis Selangor tu. Ni Tuan Haji Kadir dan isteri Puan Ajano di Perda Kesengih tu. Kak Ajar Zainab Masyid Anurima Dalam tu. Kak Ram Sang Jenil Bud Cina bersama Sami Yusuf Makno tu kan. Kak Mak Su Sayah di lupa lah nama apa. Abdul Hamid Makno yang berada di Pulau Dengkel tu, Ineh Johor tu, Nui Sembilan tu kan. Ucapan selamat menang pagi lah. Buat semua ucapkan selamat menjalankan tugas lah. Buat Ju, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia pembuka tirai kita untuk Moh berpantun sangat bertenaga Encik Jasli pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Jasli. Semoga itu dia pembuka tirai kita untuk Moh berpantun sangat bertenaga Encik Jasli pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Jasli. Semoga sihat selalu ya. Mungkin nama-nama yang diseru oleh Encik Jasli tadi tu boleh telefon Zoo sekarang. Jom kita berpantun. Hari ni pembayangnya anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang. Moh kita berpantun.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
3: Ya, 8.27 banyak pagi. Sekarang ini kita ada pemantun seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu.
3: Abang Juju, apa khabar? Sihat ke?
4: Alhamdulillah, sihat. Zul, sihat.
3: Alhamdulillah, sihat. Dengar suara ni macam dah sarapan.
4: Ah, betul lah tu.
3: Apa menunya pagi ni?
4: Pagi ni kita makan kuih je, Zul. Kita makan kuih. Kuih keria dengan kuih kaipap.
3: Alhamdulillah, sedap je tu. Okey, hari ni Abang Juju nak beli pantun Zul ke ada pantun sendiri? Macam mana?
4: Okey, dua pantun sendiri, satu pantun Zul boleh?
3: Boleh. Okey, pantun Zul dulu boleh?
4: Okey, boleh.
3: Okey, baik. Pembayangnya hari ni, anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang.
4: Okey. Sungguh sakit menumpang kasih, membuatkan hati jadi walang.
3: Aduh, sakit je tu. Okey, pantun seterusnya.
4: Okey, yang kedua. Okey. Ramai orang pergi memburu. Dapat seekor si anak unta. Sungguh sakit menanggung rindu pada adik yang jauh di mata.
3: Alahai.
4: Alahai. Okay, yang ketiga.
3: Okey, silakan.
4: Okey. Mana tadi? Ni. Mana tadi? Okey, ada.
3: Okey, ada
4: Ada. Sungguh sedap si air tahu. Mari diminum ketika berbuka. Kita kenalah ambil tahu kepada jiran-jiran dan saudara-mara kita.
3: Itu kan? Je pandu nasihat. Terima kasih Abang Juju. Ada ucapannya, silakan Abang Juju.
4: Okeylah, untuk semualah pendengar setia Negeri FM, mengucapkan selamat pagi dan selamat mengundi minggu depan.
3: Ya, terima kasih Abang Juju. Okey, bye-bye. Okay. Assalamualaikum.
4: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, Abang Juju pun dah seru dah tu. Selamat mengundi. Nanti jangan lupa 1 Ogos. Nampaknya di talian kita ada lagi seorang pemantun Zul cuba dapatkan, okey? Hello, Assalamualaikum. Itu dia. Tak mengapa. Untuk anda tu yang sedang mencuba telefon tu kan, boleh cuba sekali lagi, okey? Zul pun dah sampai tak ada suara dah ni menunggu anda telefon. Jadi untuk anda semua boleh terus telefon 0667531666 atau 0667531717.

0: Ya, pagi ni jangan lupa untuk senyum walaupun anda mungkin diuji dengan sakit tubuh badan ataupun diuji dengan masalah yang bertubi-tubi datang kan. Tak mengapa, insyaAllah Zul doakan agar semuanya dipermudahkan. Terus orang kata berdoalah kepada Yang Maha Esa, semoga urusan itu dipermudahkan, lancar, rajakan. Jangan terlalu berfikir sangat, nanti ganggu kita punya kesihatan, ganggu kita punya kehidupan seharian. Itulah dia, kita saling ingat mengingati. Zul pun gitu juga. Kadang-kadang kan, kalau adalah sesuatu orang kata kerja yang belum selesai tu, kita fikir bukan main lagi. Padahal nak tak nak, nanti perkara tu akan selesai juga. Itu dia. Jadi jangan orang kata terlalu sibuk memikirkan masalah dan sebagainya. Tenang, santai sahaja, insyaAllah akan selesai pada waktunya. Okay, itu kata-kata kita pada hari ini. Kita lock kata-kata tu. Okay, 8.34 minit pagi sekarang ini. Untuk mahu kita berpantun, kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayahanda, sehat tak tu?
1: Baru sehat tu.
0: Alhamdulillah, gembira Zul dengar. Ayahanda dah sarapan ke belum?
1: Sudah tu. Hari ni pun dia buat apa naik hati. Dengan apa gula lah. Gula sebiar, gula sebiar.
0: Ya.
1: Yeah. Gula gula sebiar dan goreng pisang tanduk, pisang nipah.
0: Aduh, kalau dekat tu dah lama sampai rumah tu. Okey, baik ayahanda. Hari ni nak beli pantun Zul ke atau ada pantun sendiri?
1: Pantun ayahanda ada juga, ada dua.
0: Okay.
1: Pantun Zul apa tadi? Lupa dah.
0: Okey, baik. Pembayang pantun Zul hari ni, anak muda memetik selasih, selasih disusun di dalam balang.
1: Ya. Yeah. Anak muda susun selasih.
0: Memetik selasih
1: di dalam balang.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita putus kasih, jangan menung, carilah yang hilang.
0: Ha, itu dia. Pantun seterusnya, silakan ayahanda.
1: Pantun seterusnya ya. Pantun seterusnya ini berkaitan mundi ya.
0: Silakan.
1: Pergi pasar, kita belikan tenggiri. Beli kredit bulan satu guni. Jangan lupa orang nori.
0: Ya.
1: Jangan lupa pergi mundi.
0: Itu dia, dengar tu ayahanda bagi tahu tu. Okey, pantun ya. Seterusnya silakan.
1: Pantun seterusnya ya.
0: Ya.
1: Jirang hari tunggu menideh. Duduk lepak di sawah padi.
0: Ya.
1: Janganlah kita selalu bersedih. Orang yang hilang takkan dapat terganti.
0: Ya, itu dia ucapannya ayahanda. Silakan.
1: Ucapannya pada Jasli dari, terima kasih Jasli.
0: Ya.
1: Orang hantar kiriman dari saya kan. Pada Azizah Pasu, mungkin nak balik di Perak, balik ke Nori ya, kan.
0: Ya.
1: Saya ingatkan supaya mundi lah ya. Jangan lupa mundi.
0: Okey, baik.
1: Mundi ke tak mundi. Dan pada semua kawan-kawan saya, Pak Wan Caban, tadi siapa, Jumari daripada Keluang.
0: Ya.
1: Dia dah lupa saya kat tu.
0: Ingat tu. Yeah. Okey, baik ayahanda. Terima kasih.
1: Dan semua sekali lah yang mengenali di ayahanda ya. You bila nak bertandang ke rumah ayahanda?
0: InsyaAllah, nanti kalau ada peluang masanya tu sampai.
1: Kalau ayahanda selalu buat rumah terbuka di hari raya, datanglah.
0: Itulah, ya? Nantilah insyaAllah ya.
1: Biasanya ayah akan jemput. Esok 9 sama menerima ke pula.
0: Itulah
1: so,
0: tu.
1: Dia datang rumah ayahanda.
0: Jemputan tu kita terima. Cumanya masa tu tak mengizinkan.
1: Belaka memang tiap-tiap tahun dia datang.
0: Okey. Tak apa insyaAllah. Yeah. Nanti kunjungan kami pula. Okey, baik ayahanda. Terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Salam saya. Sama Azizi ya. Waalaikumsalam.
0: Ya, insyaAllah. Itu dia ayahanda hari ini berpantun. Jangan lupa mengundi katanya. Dia kata suruh sampaikan salam dekat Azizi. Azizi hari ini jauh sikit pergi kerja. Dia pergi gemas hari ini. Mungkin kalau Azizi dengar ni, bolehlah jawab salam terus ya. Baiklah untuk anda semua. yang nak berpantun hari ni boleh terus je telefon 0667531666 atau 0666753177. Kalau malu-malulah, malulah saya nak telefon. Saya tak suka orang dengar suara saya. Tak apa, hantar dekat 0126030603.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Kalau sayangkan negeri, jangan lupa untuk mengundi pada 1 Ogos nanti. Kita masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Dan di talian sekarang kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Pak Andak, apa khabar Pak Andak?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat ya. Dah sarapan ke belum tu?
2: Baru lepas sarapan.
1: Okey, apa menunya pagi ni?
2: Roti ya.
1: Roti ya. Alhamdulillah, alas perut juga tu Pak Andak. Okey, Pak Andak.
2: Yo.
1: Baiklah, hari ni nak berpantun, ada pantun sendiri ke nak beli pantun Zoo?
2: Zoo satu, ini satu.
1: Okey, boleh. Untuk Zoo dululah ya.
2: Ha.
1: Okey, baik. Hari ni pembayangnya, anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang.
2: Ya, nama memandu kasih. Masih ada yang menghalang.
1: Ha, itu dia. Pantun Pak Andak sendiri, silakan.
2: Cik yang makan kerupuk. Makan keropok sama Cik Na. Kasih sayang kita pupuk akan berkekalan dengan kejana.
1: Ah, itu dia ayah anda lagi. Pak Andak. Zul selalu tertukar Pak Andak dengan ayah anda. Pak Andak.
2: Ya.
1: Ah, jadi ucapannya silakan.
2: Pertama kali pada yang tersayang. Semoga sihat selalu. Itu saja.
1: Itu sahaja. Baiklah. Terima kasih, Pak Andak.
2: Sama.
1: Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan, yo.
2: Salam.
1: Itu dia Pak Andak dah makan roti. Alhamdulillah. Okey, jadi Pak Andak tadi dia bagi tahu Zul sebenarnya. Sebelum kita ke udara tadi, dia nak dengarkan lagu nyanyian Muhanni Suratman dengan lagunya Rindu Selalu. Jomlah kita dengar dulu.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Nogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, 8.49 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Sebelum kita sama-sama nak dengarkan utama 9 pagi sebentar nanti, sempat lagi Zu nak dengarkan pantun dari pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Zah, apa khabar? Yeah. Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Dah balik dah ke, dari Perak dah balik dah ke negeri.
1: Oh, dah ada di kampung halaman dah sekarang, ya?
2: Dah ada dah.
1: Okey, baik. Hari ni Kak Zah, pantunnya yes. Nak pantun, sambung pantun Zu ke, ada pantun sendiri?
2: Nak sambung pantun Zu dan pantun sendiri.
1: Okey, baik. Pantun Zu dulu, ya? Okay. Pembayangnya hari ni anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang.
2: Okay. Anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang. Kedah cinta berpetik kasih. Hantar wakil masuk minang untuk anak muda ni.
1: Itu. Dengar tu pesanan mak-mak tu. Okey. Pantun seterusnya, Kak Zah.
2: Okey. Jadi cerita pergi ke PD. Hendak bikinlah bersama Cik Wahab. Kita hendak mengundi, dialah yang bertanggungjawab.
1: Itu dia. Terima kasih Kak Zah. Ada ucapannya, silakan.
2: Okey, terima kasih. Terutama sekali buat Zah Zainab di Alam Gajah tu, jangan buat kedai. Terima kasih buat Yanda, buat Jasli, Kak Ram Bucina, Kak Ram TDJ, Kak Nani, Mak Ufil, Kak Ilyas, Kak B, Jasli di Jelebu, Razali, Fred Selangor, dan lupa juga buat semua lah. Ni anak-anak negeri mana yang jauh pulang balik mengundi.
1: Yeah.
2: Dan buat Azu sama Pegas.
1: Terima kasih Kak Zah. Okay. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Zah kata, yang dekat jauh tu jangan lupa balik mengundi 1 Ogos nanti, okey? Nanti tepat pukul 9, jom kita sama-sama dengarkan utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Yang mana tak sempat nak berpantun untuk jam ini, tak mengapa, 9 sampai 10 nanti boleh lagi berpantun bersama dengan Zu. Okey, terus kekal setia bersama Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Teha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ha. Wan undi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Eh, itu nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Kenapa pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kehadir awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan kita tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan kita.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Ingat sampai bila-bila. Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh, tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya, dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Min, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri, supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan, perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara ada 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Siap sampai bila-bila.
1: Banyak khasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun. Baiklah, 9.14 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo dekat sini dalam rancangan Moh Kita Berpantun untuk edisi hari ini, 26 Julai 2026. Sudah berada di jam yang terakhir untuk Moh Kita Berpantun. Jadi, Zoo nak ajak ramai-ramai untuk terus telefon laju-laju 06-675-3166 atau 06-675-3177. Di talian sekarang ini, kita ada pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu di sana?
2: Asmida di sini, Asmida Pengkalan Durian.
1: Asmida sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat, baru je sihat.
1: Alhamdulillah, dah sarapan ke belum ni?
2: Dah, hari ni goreng, kuitiau goreng.
1: Kuitiau goreng memang cun sedap tu, okey. Asmida, baik, hari ni nak beli pantun Zoo atau ada pantun sendiri?
2: Rasanya ada dua dia kot.
1: Okey, silakan.
2: Okey. Anak muda memetik selasih. Selasih disusun di dalam balang. Jangan kita pilih kasih, nanti ada yang berpatah arang.
1: Itu dia. Pantas seterusnya, silakan.
2: Okey. Buatlah keputusan yang terbaik. Nasi lemak guna kelapa tua. Masak bersama dengan Puan Arah. Bukan senang nak jadi ketua. Tersalah cakap, kena marah.
1: Itu dia pantun dari Asmida. Asmida, ada ya, ucapannya, saya. Silakan.
2: Ada, memang ada. Sebab saya nak bagi ucapan pada Puan Sariah Matra ataupun Induk Sariah yang berada di Kampung Linggi. Selamat hari lahir. Walaupun Induk tak sihat, kita tetap ucapkan selamat hari lahir ini di dalam radio negeri.
1: Itu dia, semoga dengar ucapan Asmida tu, Induk Sariah sihat segera.
2: Dia ada lagi yang pendengar setia. Dia pun tak sihat. Orang kata macam lumpuh lah kan, segala-galanya duduk atas katil. Dia kalau dengar saya ni, kau main komedah, dia cakap kan.
1: Okay.
2: Jadi dia berada di kampung, apa, rumah rakyat Linggi itu, Mak Lang Syidah.
1: Itu
2: dia pun mendengar daripada pagi sampai ke petang, malam-malam dia punya radio tak pernah tutup.
1: Mak Lang Syidah, Induk Sariah. Itu dia, terima kasih banyak-banyak Asmida. Okey, sudi berpantun hari ini. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye. Itu dia Asmida. Terima kasih juga buat Induk Sariah dan juga Mak Lang yang mungkin sekarang ini tengah dengarkan juga. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang baik, ceria aja ya. Okey, jadi jomlah kita dengar dulu persembahan Siti Fairuz, Bila Rindu Kusebut Namamu.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pernah muda, kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126-0603.
0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sambil Zu tunggu anda semua nak berpantun dengan Zu, Zu kongsikanlah apa yang ada di dada akhbar. Ini berita berkenaan kejadian buli apabila polis menahan 3 pelajar lelaki sekolah menengah dekat Ampang kerana disyaki memukul seorang pelajar lain di sebuah flat. Apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Khairul Anwar Khalid, dalam kejadian pukul 12.31 minit tengah hari semalam, mangsa dah dibawa ke bawah tangga sebuah blok di flat Sri Nilam Ampang oleh seorang pelajar lelaki sebelum dipukul di bahagian muka dan badan oleh suspek. Kalau kita tengok ni, ya, video ni pun tular juga di media sosial. Memang kalau kita tengok tu memang geram sebenarnya. Tapi tak mengapa, polis pun dah tahan pelajar tersebut. Kita biarkan pihak berkuasa yang jalankan siasatannya. Apapun, kita saling ingat-mengingati juga. Sama-sama kita awasi anak kita, pergerakan mereka, di mana mereka berada, dengan siapa mereka berkawan. Sebenarnya kena ambil tahu semua tu kan. Kita tak tahu di dunia luar ni apa sebenarnya yang berlaku sekarang. Ini yang membimbangkan sebenarnya. Jadi Zu dekat sini nak ingatkan diri Zu juga, dan juga anda semua yang sedang dengarkan sekarang ini, sama-samalah kita awasi anak kita dan doakan agar kita semua, anak-anak kita, sentiasa terhindarlah daripada perkara yang tidak diingini, gejala buli khususnya. Okey, baik, selepas ini ada lagi informasi Zu nak kongsi dengan anda berkenaan Hari Mengundi. Jadi kita terus bersama dengan Zu lepas ini, persembahan Faizal Tahir featuring M. Nasi, Campak Bintang.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ini Sofia ni.
1: Tak cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ini. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

Yang Rada Extra bertemankan Zul sekarang ini sampailah pukul 12.30 hari nanti. Tadi Zul ada bagi tahu nak kongsikan berkenaan proses hari pengundian kan. 1 Ogos nanti jangan lupa ya untuk tunaikan kewajipan kita untuk memilih kepimpinan yang terbaik untuk Negeri Sembilan, insyaAllah. Okey, jadi untuk ini Zul nak kongsi, ini apa yang dinyatakan oleh Facebook Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Mereka ada mengingatkan orang ramai supaya sentiasa periksa kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Sepanjang tempoh pilihan raya ini, terutamanya pastikan anda tidak menyebarkan sebarang kandungan yang mengelirukan, konteks yang tidak benar, seterusnya sumber yang samar atau diragui, imej atau kandungan yang dimanipulasi. Okey, kalau tengok sesuatu info dan juga berita itu anda ragu-ragu betul ke tidak ni kan, kalau anda tak yakin betul ke tak video tersebut sahih ke tidak, jangan sesekali kongsi kepada kenalan anda. Okey, pastikan berita itu sahih dan juga tepat, barulah boleh kongsi, dan juga sama-samalah kita teguhkan integriti proses pilihan raya. Bersama-sama kita bantras berita palsu. Okey, kita saling ingat mengingati jugalah. Jadi untuk anda semua, selesai sudah untuk kita hari ini dalam moh kita berpantun. Zul nak ucapkan terima kasih untuk semua yang berpantun bersama dengan Zul hari ini. Minggu hadapan insyaAllah, jika panjang umur, kalau Zul ada di konti, sama-samalah kita berpantun lagi untuk hari Ahad, okey? Dan nanti pukul 10 hingga pukul 11 pagi, Zul nak belanja anda semua lagu-lagu hits tanpa henti. Sebabnya untuk carta hits kita tangguh terlebih dahulu untuk PRN ini. Nanti selepas PRN kita layan semula carta hits, okey? Nanti pukul 10 hingga pukul 11 pagi, Zul nak belanja anda semua lagu permintaan. Mungkin ada lagu yang dah lama tak dengar ataupun lagu kegemaran anda. Boleh laju-laju hantar mulai daripada sekarang. Boleh hantar dekat 012-603-06-03. Nanti Zul susun satu-satu. Cun tak cun? Jadi terus bersama dengan Zul. Negara Family Guys sampai bila-bila.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
4: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
5: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
6: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
7: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
8: Ramli daripada Kuala Lumpur.
9: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far East
3: Movement, FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, untuk waktu ini kita nak layan playlist tanpa henti sejam Zona Belanja anda dengan lagu-lagu hits. Jadi terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak, sedih lah Pak.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu, kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi, kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: saizi ai, ai saizi ti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.
3: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai bila

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, baiklah, 11:05 pagi sekarang ini. Alhamdulillah masih lagi Zu dekat sini sampai pukul 12 tengah hari nanti. Berbaki beberapa minit sahaja lagi untuk Zu teman anda semua menerusi Rada Extra. Okey, baik. Kita dah ada terima lagu permintaan untuk jam yang terakhir ini. Pak Chu dari Ampangan katanya nak dengar lagu Permata untuk isteri, nyanyian kumpulan Kropatasa. Kopratasa. Gitu. Jadi untuk anda semua, kalau nak dengarkan lagu permintaan kan, yang mana tak pernah, dah lama dah tak dengar lagu kegemaran saya ni dikeudarakan, boleh terus laju-laju hantar. Okey, cepat di 012 603 0603.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Luna.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: Tuh kata lalu alamat web ni. Tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
3: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 11.18 minit pagi sekarang ini untuk anda semua yang sedang memandu ke mana saja halnya tuju anda, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau ada ucapan, masih sempat lagi untuk anda hantarkan di 012-603-0603. Baiklah, sedikit perkembangan berkenaan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Pungutan pingat setakat pukul 8.30 minit malam pada 25 Julai, hari semalam lah ini. Ini yang update yang terkini lah. Setakat ini tiada lagi update yang terbaru. Kalau kita tengok menerusi bernama official, mereka dikongsikan Malaysia sekarang ini berjaya memungut satu pingat gangsa dan berada di kedudukan yang ke-9. Dan kalau kita tengok juga, yang mendahului setakat ini adalah Australia. Mereka berjaya mengumpul 13 pingat, 6 emas, 2 perak dan juga 5 gangsa. Jomlah sama-sama kita beri sokongan. Kalau tengok ada posting-posting berkenaan atlet Sukan Commonwealth Malaysia, jangan lupa orang kata tinggalkan kata-kata semangat dekat komen tu. Dan juga terus doakan mereka ini agar membawa pulang lebih banyak lagi pingat untuk negara kita. Okey, baiklah, kita pun kan beberapa hari lagi ni nak masuk untuk bulan Ogos, bulan kebangsaan yang kita nanti-nantikan setiap tahun. Kalau tiba je bulan kebangsaan kan, mesti orang kata jalur gemilang berkibaran megah di mana jua, dekat orang kata dekat pasar raya ke, dekat premis-premis bangunan, dekat mana lagi, dekat motor, dekat kenderaan, macam-macam orang kata semua tempat kita gantung dengan kibaran jalur gemilang itu kan. Jadi sebelum kita nak kibarkan bendera jalur gemilang untuk tanah air tercinta kita, pastikan ia dipasang dengan cara yang betul ya, dan berada dalam keadaan yang baik. Kalaulah anda lupa, kalau macam zoom mungkinlah kan ada bendera yang dipasang secara tergantung menegak tu. Kadang-kadang kita keliru macam mana rupanya kedudukannya yang betul. Jadi kalau macam zoo lah, kes zoo ni, lebih baik kita pergi rujuk banyak sumber rujukan kan, internet ke, kita tengok cara yang betul untuk kita menggantung bendera tersebut. Dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan semangat patriotik bagi memeriahkan sambutan bulan kebangsaan pada bulan hadapan. Okey, jadi terus bersama dengan Zoo Negara Family sampai bila

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila

Zain dengan lagunya Anggapanmu baru saja menghiburkan hari anda di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini. Alhamdulillah cuacanya cantik, cerah aja kan. Senang hati omak-omak, akak-akak tu nak sidai kain hari ni. Sebab ialah beberapa hari ni macam hujan je kan. Jadi manfaatkanlah waktu ini untuk selesaikanlah apa yang patut sesuai mengikut cuaca. Kalau rasa nak sidai kain, sidailah sekarang. Dan untuk anda semua yang bercuti tu, sama bercuti. Mungkin esok dah kerja, hari ni pulun habis-habisan untuk buat kerja rumah dan sebagainya. Semoga dipermudahkanlah ya. Kepada anda yang bekerja hari ni pun, semoga segala apa yang anda perlu lakukan dapat diselesaikan dengan baik. InsyaAllah, sama-samalah kita doa yang baik-baik aja untuk diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita ya. Okey, baiklah, kalau kita tengok menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka ada kongsikan beberapa pengaktifan smart lane. Apa kalau kita tengok dekat sini yang dapat dikongsikan di kilometer 260 hingga kilometer 263.1 arah utara dari Port Dickson ke Seremban, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi berkenaan. Seterusnya di kilometer 244 hingga kilometer 248.5 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang pun boleh lalu juga untuk smart lane. Jadi untuk penunggang motosikal tu, pastikan anda pun kena tengok juga kan. Kalau dah papan tanda smart lane tu dah berkelip-berkelip, maksudnya boleh lalu tu, jangan dimarah pula kenderaan ringan yang lalu dekat laluan kecemasan tu. Itu boleh lalu, okey? Hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Selepas ini kita ada lagu nyanyian kumpulan Niji dengan lagunya Hapus Aku. Semoga dapat menghiburkan hari anda.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: sama RTM.
1: Menghampiri pukul 12:30 hari, Zul dah nak tutup kedai untuk Radar Extra. Terima kasih buat anda yang dah layan dari pukul 6 pagi sampailah sekarang ini. Minta maaf jika ada kekurangan. InsyaAllah akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Okay, untuk anda semua, jangan lupa ya untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Nak-nak lagi kita sekarang ni tengah orang kata bawakan suasana dan juga kehangatan kempen pilihan raya negeri 9 ke 16 ini menerusi platform media sosial kami. Kalau anda tengok kan, memang meriah sekarang ini. Dan lagi satu kan yang paling penting sekali untuk tarikh-tarikh penting nanti, 28 Julai, untuk 1 Ogos hari undi awal dan juga hari mengundi, insyaAllah kita akan bawakan bagaimana suasananya, apa keputusan semasanya. Jadi kena terus ikuti media sosial rasmi Negeri FM Official. Janji. Okey, selepas ini kawan Zu, Pana akan teman anda sampailah pukul 6 petang, 12 tengah hari hingga 6 petang menerusi Santai 12.6. Jangan tukar frekuensi anda, okey? Terus bersama dengan kami Negeri FM sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Bye-bye semua. Salam.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
2: Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari? Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati? Kok sayangkan negeri konolah poi mengundi? Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tu, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Terima kasih Pana ucapkan untuk anda semua kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Apa khabar anda semua hari ini? Sihat sahaja ke untuk hari Ahad ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Tak sangka ya, hari ini hari Ahad 26 Julai 2026, 11 Safar 1448 Hijrah. Tibalah masanya kita buka tirai untuk santai hujung minggu dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih juga buat rakan setugas Pana DJ Zoo yang dah teman anda semua dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari tadi. Cepat betul masa berlalu kan? Moga sepanjang bulan ini ada kenangan manis yang kita cipta, ada rezeki yang bertambah dan kalau ada ujian yang datang, semoga ia menjadikan kita lebih kuat daripada semalam. Bagi yang sedang memandu pulang ke kampung, berjalan bersama keluarga, keluar minum-minum ke nak, ataupun baru nak plan nak keluar minum ke kan, atau masih bekerja hari ini seperti saya, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Dan yang mana memandu tu, semoga perjalanan anda sentiasa selamat. Ingat ya, utamakan keselamatan di jalan raya. Patuhi had, jangan main telefon ketika memandu dan sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya. Sebenarnya kalau ikutkan, hari Ahad ni juga masa yang terbaik untuk kita berehat sebenarnya. Luangkan masa bersama insan yang tersayang dan cas semula kita punya tenaga sebelum memulakan esok. Esok hari apa? Esok hari Isnin. Jangan Mondays blues, kita kena Mondays fresh. Kalau Mondays blues nanti, memang semua kita punya energy pun akan blues je. Semoga minggu yang bakal tiba membawa lebih banyak peluang, semangat dan rezeki buat kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sampai jam 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik, info menarik, sembang santai dan juga WhatsApp daripada pendengar-pendengar yang saya akan bawakan khas untuk anda semua. Jadi jom kita layan dulu Ayang Nabila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Lekat.

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panak at Negeri FM. Ha, itu dia kekasihku dari Rahmat. Ha, mana kekasihku? Kekasihku? Baiklah, buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua, terima kasih kerana masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click dan yang layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Baiklah, untuk pendengar-pendengar semua, anda dah follow ke belum laman sosial Negeri FM? Kalau belum, boleh sahaja search Negeri FM Official dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube. Okay, search sahaja Negeri FM Official. Ah, mesti akan jumpa sebab dekat sana banyak juga yang updated, yang terbaru, yang terkini. Ah, kalau tak sempat nak buka radio, boleh je lah tengok dekat sana ataupun scroll-scroll. Kalau boleh, dengarlah radio kan. Ah, dengarlah kita tengah bobek-bobek ni kan. Baik, untuk anda yang nak kongsi cerita, nak kongsi ucapan, okay, tak kisah ucapan anniversary ke, hari jadi ke, ataupun ucapan ucapan untuk kawan-kawan ke kan, untuk yang tersayang ke, boleh saja WhatsApp konti 0126030603. Untuk hari ni, hari Ahad, apakah aktiviti anda semua? Bolehlah kongsikan dengan Bana. Kita kongsi sama-sama. Jom kita nak kongsi dengan anda ramalan cuaca. Okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca untuk hari ini 26 hari bulan 7 2026. Pagi ribut petir di beberapa tempat. Untuk belah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan untuk malam tiada hujan. Jadi untuk anda yang ada nak ke mana-mana ke, orang kata plan dulu. Jadualkan dulu. Jadualkan dulu nak pergi mana, nak pergi mana kan hari ni kan. Tak tahu nak pergi mana ke, tak ada, atau belum fikir lagi nak pergi mana. Nak fikir makan dulu ni, nak makan apa ni tengah hari ni. Boleh kongsikan dengan Pana dekat WhatsApp konti 0126030603. Kemana jua aktiviti anda hari ni, apa jua plan anda hari ini, pastikan jaga keselamatan, jaga diri. Itu paling penting. Okay, kalau memandu, berhati-hati di atas jalan raya. Sebab apa? Sebab kita nak sama-sama, orang kata biar kita boleh sehat kan. Sekarang ni kan dah musim-musim denggi kan. Jadi kena juga berwaspada dan jaga orang kata kesihatan. Yang mana tak ada nak ke mana-mana tu, hari ni bolehlah buat spot check kat rumah. Okay, mana yang ada orang kata pasu-pasu ke, atau benda-benda yang bertakung dekat rumah, bolehlah buang siap-siap. Kemas siap-siap. Sebabnya kita tak nak Aedes yang datang. Tak nak kita demam kan. Esok Isnin, jangan demam, jangan demam. Baik, kalau ada nak kongsikan apa-apa, boleh kongsi terus. Pana tunggu. Kejap lagi Pana akan bacakan bersama-sama dengan anda semua. Kita sembang-sembang santai saja untuk ujung minggu ni. Okay, tak nak tangkap lentuk sangatlah. Tapi sekejap lagi kita akan kena tangkap lentuk lah. Jadi jom kita layan dulu penantian Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM Selmu. Jam menunjukkan 12.54 minit tengah hari. Siapa dah makan? Dah makan ke belum? Ke belum lagi? Ke tengah mencari-cari lagi ni? Kat mana nak makan hari ni? Atau ada yang dah masak? Manalah tahu kan, sebabnya hari ni kan ada jualan rahmah. Hari ni ada jualan rahmah. Buat yang tak tahu, sebenarnya jualan rahmah ni memang akan ada, cuma bertukar tempat sahaja. Jualan rahmah ni dia akan ada setiap hari, tapi lain-lain tempat. Kalau tak tahu, okay, untuk mak-mak ke kan, untuk anda semua yang mana tak tahu dekat mana ataupun macam mana nak cari jualan rahmah ni, dekat mana tempatnya semua, boleh sahaja download apps info jualan rahmah. Dekat situ macam-macam dia akan bagi tahu tentang info-info jualan rahmah ni lah, dekat mana nak cari apa semua. Okay, sebabnya manalah tahu kan, ada di antara kita yang dah pergi tadi. Dah pergi tadi kan. Kalau tadi jualan rahmah di dataran Ampangan Seremban, apa yang boleh copek dia? Kotak, berkotak-kotak lagi apa yang boleh copek. Macam itulah. Okay, baik, sekejap lagi Pana akan bacakan kiriman WhatsApp daripada anda semua. Tapi sebelum tu, tepat pada jam 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari, manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1.21 minit petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Jangan tukar siaran. Jangan pergi ke siaran lain. Jangan tutup anda punya RTM klik tu. Okay, nak sembang-sembang santai dengan Pana, boleh kongsi-kongsi dengan Pana dekat WhatsApp konti 0126030603. Jangan malu, jangan segan, hari-hari minggu ni kita nak santai-santai, nak borak-borak juga dengan anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita terpesona melihat nikmat dunia yang dipinjamkan kepada seseorang, ucapkanlah, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tiadalah nikmat sebenar kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Lafaz dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana ia akan mengingatkan kita betapa picisannya nikmat dunia berbanding syurganya, sekaligus menghilangkan kekaguman, kegairahan dan kecemburuan terhadap nikmat dunia yang kerdil sementara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah SWT. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

San tayo hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Cinta kenangan silam. Ah, mesti teringat-ingat eh. Tak baik. Ingat tak apa. Ah. Baik, assalamualaikum. Selamat petang buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Ah, selamat petang tangan dah semua. Dah makan ke? Baik, Pana nak baca kiriman WhatsApp. Ah, kita dah ada dah pengirim kita punya dari pendengar-pendengar kita. Ah, dekat sini kita ada Ruskam. Assalamualaikum, semoga Allah pemudahkan segala urusan anak anda. Terima kasih. Cuaca dataran Senawang mendung. Ah, tu macam kita cakap tadi kan. Okay, nak cakap hujan tak hujan. Ah, tapi ada beberapa kawasan yang mendung, ada yang renyai-renyai kan. Jadi anda semua kena berhati-hati dan jangan lupa bawa payung. Sebab sekarang ni kalau hujan ke tak hujan ke, kadang-kadang panas kan, kita memerlukan payung juga. Okay, baik. Dan kita ada juga kiriman WhatsApp dari Bahar Anda. Dari Pak Anda Bahar lah. Assalamualaikum, selamat petang DJ Pana, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Terima kasih Pak Anda. Okay, Pak Anda on the way ke hospital Kuala Lumpur melawat orang rumah. Dah masuk 3 hari di sini. Baik. Singgah dekat Pasir Besar untuk makan tengah hari bersama dengan cucu. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Negeri FM. InsyaAllah. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan Pak Pak Endak juga. Okay, hati-hati memandu. Ulang-alik hospital tu, hati-hati memandulah. Kalau mengantuk, jangan drive dululah. Jangan bawa kereta, ya. Tunggu dulu, rehat dulu kan. Kadang-kadang kita jaga orang sakit ni pun, ada masa kita rasa kita okey, ada masa kita rasa macam kita gigih. Tapi sebenarnya tak berapa gigih. Jangan lupa jaga kesihatan. Itu paling penting eh. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga orang rumah sehat-sehat seperti sedia kala. Amin. Baik, kita ada juga dekat sini. Sebentar ya. Assalamualaikum. DJ, saya Ayu dari Kampung Tanah Datar. Hari ni cat pagar dan susun pokok. Wah, cat pagar deh. Lom raya lagi. Orang nak pilih anak raya ni. Lom raya lagi. Dia dah cat pagar. Tanah Datar Seri Menanti Negeri Sembilan. Terima kasih Ayu. Dah makan ke belum tu? Kalau belum makan, pergi makan dah eh. Kan cat-cat pagar kan, kok pensan kan. Baik, dan satu lagi kiriman WhatsApp kita ada dekat sini. Kita ada Busu. Assalamualaikum, selamat berkonti Pana. Waalaikumsalam Busu. Dah makan tengah ilum saya. Saya belum makan lagi. Potong-potong nanti saya makan yo. Busu dah makan belum? Baiklah, terima kasih yang sudi-sudi WhatsApp konti ni yo. Jomlah kita layan dulu sekarang. Kita dah masuk segmen Wari-wari tangkap lentok Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atuk je. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha. Kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Teha?
3: Ya, Wan.
2: Umur Teha berapa tahun dah?
3: Teha tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
2: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
3: Teha jaga Wan lah.
2: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
3: Mula apa tu, Wan?
2: Tanggungjawab kepada negara.
3: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
2: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
3: Ya.
2: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
3: Kau nak bawa kad pengenalan.
2: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai 1. Apa lagi kau nak buat?
3: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
2: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
3: Oh. Hmm.
2: Nilai 1. Semak dulu.
3: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
2: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
3: My SPR, Wan.
2: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
3: Okey, boleh Wan. Boleh Wan. Nanti saya tolong, ya?
2: Eh, nilai 1. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
3: Kenapa pula, Wan?
2: Mana boleh? Tau kah adik awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
3: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
2: Tu jangan lupa tu, belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
3: Okey, Wan.
2: Berapa bulan ngundi?
3: 1 bulan 8, Wan.
2: Kita keluar ngundi, ya?
3: Okey, Wan.
2: Nanti hantar Wan, ya?
3: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
2: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
3: Dah, dah. Tahu dah.
2: Tahu dah.
3: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
2: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ya. Itu dia. Buka hatimu. Buka. Cepat. Saya nak masuk ni. Boleh tak? Baiklah. Untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM yang mana baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru buka RTM Klik. Assalamualaikum, selamat petang. Jam menunjukkan 2.09 minit petang. Dah makan ke? Dah makan ke? Ada yang sudi nak WhatsApp Konti, boleh boleh WhatsApp Konti 012-603-0603. Macam mana? Okey ke tak okey? Wai-wai tangkat lentok kita? Kita dah start dah. Kita punya segmen WWTL. WWTL. Bukan WWE eh. WWTL. Wai-wai tangkap lentok. Kita hari-hari minggu ni kadang-kadang kita kena juga santai-santai. Dalam pada kita santai-santai tu kena jugalah. Dia macam ada layan perasaan sikit. Jangan layan perasaan sangat sebab nanti risau. Risau. Dia terbuai terus tertidur. Dah tinggal kita cakap sorang-sorang dekat Konti ni kan. Tak cik lah macam tu, betul tak? Okay, kita baru saja buka kita punya segmen WWTL. Jadi siapa-siapa ada di kalangan anda semua yang nak kongsikan aktiviti hari ni ataupun ucapan untuk hari ni ke, untuk esok ke, tak kisahlah, yang nak Pana bacakan, boleh terus WhatsApp Konti. Okay, jangan malu, jangan segan. Kita kongsi-kongsi sama-sama, kita berbual sama-sama. Barulah Rio hari minggu anda kan. Yang mana tengah landing tu, tengah sembai-sembai, orang kata dah ambil bantal, dah tepuk-tepuk kan. Jangan lelap dulu. Okay, kita akan putarkan lagu-lagu yang orang kata akan mengimbau sikit, akan tertusuk sikit, akan leleh sikit kan. Dan juga kita akan kongsikan informasi yang terbaik dan menarik serta sembang santai bersama dengan anda semua. Temani Panas sehingga jam 6 petang nanti. Okay, jangan ke mana-mana. Jangan tukar frekuensi, jangan tutup RCM Klik anda. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Negeri FM.
0: Ya, sampai bila-bila.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Zikri.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah.
3: Jangan lupa dengar Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Jam menunjukkan 2.37 minit petang. Baiklah, kita tengah menunggu lagi untuk pendengar-pendengar semua WhatsApp Konti 0126030603. Kalau pernah tengok cuaca dekat Sungai Gadut ni kan, dia tak hujan tapi dia macam mendung sikit tapi ada panas sikit. Macam tu lah. Mungkin orang kata masih lagi dalam cuaca sejuk. So kalau semalam sejuk kan, sebab saya dekat dalam konti pun beku betul. Okay, jadi hari ni mungkin adalah panas sedikit. Jadi macam mana pula cuaca di tempat anda? Mana tahu kan, ada yang sekarang ni dekat tempat dia hujan. Bolehlah WhatsApp Konti kongsikan dengan Pana. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua dari Plus Line. Okay, dekat sini trafik perlahan arah utara dari Senawang ke Port Dickson. Jadi pandu berhati-hati. Kalau ada siapa-siapa yang nak pergi Port Dickson tu, berhati-hati di atas jalan raya. Untuk hari Ahad ni, aktiviti anda apa selain daripada kemas rumah, bersihkan orang kata yang sepatutnya, jangan biarkan ada air takung kan. Okay, kita kena jaga juga kesihatan kita. Kita tak nak Aedes membiak. Jadi dalam pada tu, kita ada juga aktiviti lain. Mana tahu ada nak keluar dengan kawan-kawan ke, atau nak healing ke, nak me time ke kan. Kita nak kongsi sikit lah topik-topik me time ni. Me time tu apa sebenarnya? Apa me time tu? Me time. Ni saya tahulah. Me time tak tahu dan dah. Yeah? Jadi kejap lagi Pak nak kongsikan apa itu me time sebenarnya. Manalah tahu. Ada yang tak tahu me time tu apa. Apa me time tu? Saya tak pernah dengar me time tu. Ada kemarin dulu tak ada me time ni dah. Sekarang ni ada pula me time. Apalah. Nak kena buat apa kalau me time tu? Itulah, sekarang ni zaman dah moden kan. Kena ada me time. Tak ada me time tu, mulalah adalah macam-macam tu. jangan ke mana-mana. Sekejap lagi mana kongsikan, kita cerita sikit apa me time tu kan. Kita nak dengar juga daripada pendengar semua. Kalau tahu WhatsApp Konti 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia hal hebat dari Chakra Khan. Sedap kan lagu ni kan? Lagu ni menusuk jiwa tau. Kan kita tengah WWTL sekarang. Betul tak? Kita tengah WWTL sekarang. Memang rasa macam menusuk tak? Menusuk lah kan? Hal hebat kot. Lirik dia mesti akan ada. Jangan tipu. Ada tak yang terkenang? Terkenang tak apa. Dan ambilkan sebagai pengajaran. Okay, mungkin dulu kita tak macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Dan sekarang kita jangan ulanglah benda yang sama kan. Kita mestilah perbaiki. Itu kita namakan hal hebat. Okay, baik. Kita sambung tadi kan pandai cakap apa itu me time. Pernah dengar tak me time ni apa? Kalau tak pernah dengar, kita kongsikan dengan anda semua. Hari ini aku nak ambil masa untuk me time. Tapi sebenarnya apa maksud me time ni? Me time ni bukan bermaksud kita lari daripada tanggungjawab ataupun pentingkan diri sendiri. Betul. Okay. Me time ialah masa yang kita luangkan untuk diri kita sendiri supaya minda lebih tenang, badan lebih segar dan emosi lebih stabil. Ada orang me time dengan kopi, sambil layan lagu kegemaran kan, lagu-lagu macam ni lah, layan kopi. Kata kita pula tengah WWTL sekarang. Jadi dia macam masuklah vibe tu. Walaupun kita me time dekat rumah aje kan. Duduk rumah yo kan, dekat kat bawah pokok rambutan kau kan. Tak pun kat apa pondok ke kan. Bawah garaj tu ke kan. Duduk kat buai ke kan, dengar pula lagu Negeri FM ni. Buka lah siaran Negeri FM ni. Buka lah radio tu, dengar pula lagu layan. Yalah, macam tu lah maksud eh. Me time tu. Okay. Ataupun ada yang suka memandu tanpa arah, membaca buku, berkebun, bersenam, tengok drama ataupun sekadar duduk diam menikmati suasana. Itulah maksudnya me time. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga keluarga, bekerja kan, betul tak? Mencari rezeki dan memenuhi kehendak orang lain sampai kita lupa bertanya pada diri kita sendiri. Aku okey ke hari ni? Dia macam kena tampar pula. Dia punya cerita hari ni macam kena tampar pula topik dia ni kan. Okay, me time tak semestinya lama. Kadang-kadang kita ambil masa 15 ke 30 minit ataupun paling-paling pun satu jam. Ataupun ada juga yang buat me time ni, hari ni rasanya macam nak pergi beli barang kan? Beli barang lah. Beli barang lah. Ataupun ada yang rasa hari ni macam nak pergi keluar dengan kawan ke kan, tu me time lah nama tak pun nak pergi jumpa lah jiran sebulan ni apalah kau baik kan, macam tu lah me time lah tu, duduk sembang-sembang kejap-kejap tu kan, lupakan benda lain, lupakan kau jauh rumah kau apa kau, tu me time lah nama macam mana, faham tak apa tu me time? Ada tak me time sekarang ke, sekarang ni tengah buat me time? Okay, apa aktiviti me time anda hari ni? Kalau diberi satu jam tanpa gangguan, apa benda pertama yang anda nak buat? Cuba WhatsApp 0126030603. WhatsApp laju-laju. Okay, manalah tahu kan idea anda tu boleh jadi inspirasi kepada pendengar lain juga. WhatsApp kejap lagi kita baca. Jom kita layan dulu Rumi dan Jelly. Fabians, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pantai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Baik, jam menunjukkan 3:09 minit petang. Selamat hari Ahad buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Yang mana baru masuk kereta, baru buka radio. Jangan lupa, jangan ubah frekuensi 92.6. 95.7, 107.7, serta RTM Click, jangan tutup dulu. Mana dah tahu kan apa tu RTM Click? Itu apps yang untuk bukan berada di Negeri Sembilan yang nak dengar kita punya, orang kata apa, kita punya radio kan. Nak buka apalah DJ-DJ ni kan, bobe-bobe apalah DJ-DJ ni kan. Bolehlah dengar dekat RTM Click. Kalau dekat dalam kereta ada Android player pun boleh dengar dan boleh download terus apps RTM Click. Lagi senang sebab Pana pun menggunakan RTM Click. Dekat handphone, dekat radio, dekat TV pun ada RTM Click. Sebab kadang kalau dekat TV kan kita ada Android TV. Kalau dalam kereta kita ada Android player. Betul tak? Download saja. Tak ada masalah. Lagi senang lah. Okay. So kita ada terima kiriman WhatsApp. Sebab kita masih lagi dalam topik mid-time tadi tu kan. Okay. Kita ada Farah dari Seremban. Assalamualaikum Pana. Bagi saya mid-time paling best bila duduk di balkoni rumah waktu petang sambil minum kopi dengar Negeri FM. Aduh. Walaupun cuma 20 minit, rasa tenang sangat. Lepas tu baru ada semangat nak sambung buat kerja rumah dan menguruskan anak-anak. Selamat bersiaran. Terima kasih Farah kerana sudi WhatsApp kita. Selamat berhujung minggu Farah. Okay, memang betul kan, me time tu kadang-kadang untuk mak-mak, ibu-ibu kan. Me time tu kadang-kadang kita kat rumah pun boleh sebenarnya. Itulah maksudnya me time. Ada orang dia kadang-kadang me time ada masa sekejap kan, satu jam macam tu dia ambil masa untuk tidur. Itu sajalah. Baik, kita ada terima juga dekat sini Hafiz dari Prodixen. Hai Pana, kalau saya dapat satu jam untuk me time, saya akan naik motor dan ronda-ronda tepi pantai. Wah, mentang-mentang dia dekat Port Dickson, boleh lah. Pusing-pusing kan. Dekat tepi pantai tu, kita ni nak pusing-pusing pantai apanya. Okay. Tak semestinya laju, cukup sekadar hirup udara segar dan kosongkan fikiran. Kadang-kadang kita sibuk sangat bekerja sampai lupa nak bagi rehat dekat diri sendiri. Terima kasih Negeri FM, memang teman setia hujung minggu. Terima kasih lah. Kita love lah macam ni. Kita love sangat-sangat. Semoga hujung minggu anda semua orang kata ceria kan, dihiburkan. Kan, dihiburkan. Buka pula Negeri FM kan, dengar pula Pana ni ha bercakap habis je tang tadi ni kan. Semoga orang kata hujung minggu tu tak kosong lah, tak boring lah, macam tu. Walaupun kejap-kejap masuk kereta pergi kedai, kejap-kejap kan, tetap juga buka siaran tu kan. Kena teman kita sampai jam 6 petang nanti. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa, boleh saja terus WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, selepas ini kita ada lagi topik yang menarik. Kejap lagi Pana kongsikan. So kita ada statue-statue dan ahai. Setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Masih lagi bertemankan Pana at Santai at Negeri FM. Itu dia. Okay, hidung belang. Hidung berbelang tak? Ke tak berbelang? Kalau tak berbelang tak apa. Kalau berbelang bagi tahu. Okay, baiklah. Pana ada nak kongsi dengan anda semua. Okay, seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka setakat pukul 12 tengah hari tadilah. Okey, angka berkenaan berkurang berbanding 124 orang daripada 37 keluarga setakat pukul 8 pagi tadi. Jadinya kita sendiri, kita semua memang tahu dekat Melaka ada kawasan yang terjejas dengan banjir. Tapi alhamdulillah dah berkurang. Sedikit peringatan buat kita semua, keadaan banjir yang melanda beberapa kawasan di Melaka mengingatkan kita supaya sentiasa berwaspada, terutama ketika cuaca yang tidak menentu. Buat mereka yang terkesan, kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan dan sentiasa diberikan kekuatan menghadapi dugaan ini. Kepada yang berada di jalan raya, jika melalui kawasan dinaiki air, jangan sesekali mengambil risiko meredah arus yang deras. Keselamatan diri dan keluarga adalah keutamaan. Jika ada jiran ke atau saudara yang memerlukan bantuan, hulurkan bantuan mengikut kemampuan. Kadang-kadang satu pertolongan kecil mampu memberi makna yang besar kepada mereka yang sedang diuji.

0: Semoga cuaca kembali baik dan semua yang terjejas dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Jaga diri, jaga keselamatan dan terus peka dengan arahan pihak berkuasa. Jadi mana tahu ada ahli keluarga yang berada di Melaka, sentiasalah tanya khabar mereka. Ya, sebab kita pun tak tahu keadaan mereka macam mana kat sana. Harap semuanya baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan buat anda semua, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Itu paling penting. Sebab Panam baru-baru ni ada dapat kawan-kawan, ada tengoklah kawan-kawan pun ada yang dah kena demam denggi. Jadi kena jaga kita punya kesihatan, paling terutamanya lah kita punya kawasan rumah kita tu. Okay? Sebab denggi ni kita tak nampak, tak tahu kita dah demam. Dan demam tu dia berlarutan. Jadi jaga kesihatan, itu paling utama. Yang Panas sangat tekankan. Sebab bila kita dah sakit, kita dah tak larat, tak sihat, segala apa orang kata kerja yang kita nak lakukan pun akan terjejas. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti berbura sambil makan apa tampi atau se kau nak berbura kau berhenti makan kau dilempar lah kalau apa jangan kata
3: ya poti-poti itu kan jangan nak berlari-lari kau cetan dia pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia melopong. Kembali bersama dengan Pana santai hujung minggu at Negeri FM. Baik, Pana ada terima kiriman WhatsApp dekat sini dari Azrul Johar. Rawatan untuk denggi, minum air masak dengan banyak. Denggi tiada ubatnya. Bila minum air kosong banyak, pasti berlaku perkumuhan, perkumuhan melalui air kencing. Ini pengalaman saya sendiri. Dua hari duduk dekat ward akibat denggi. Saya minum air kosong banyak-banyak. Dua hari dah boleh keluar ward. Alhamdulillah. Semoga kembali sihat seperti sedia kala. Terima kasih kerana sudi WhatsApp Konti. Baik, Pana lupa. Sebenarnya tertinggal. Kita tadi kita dah habis dah pun segmen WWTL kita. Ada yang WhatsApp. Pana apa tu WWTL tu? WWTL tu wari-wari tangkap lentok. Habis dah tadi. Semua dah Tapi tercih pula nak cakap. Jadi tu yang lagu yang dah rancak-rancak sikit. Tapi kejap lagi kita sambung sikit lah lagi. Okay, terus mendengar Negeri FM. Jangan pergi mana-mana. Jangan tukar siaran. Layan dulu Nara dari Mimi Fly. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman dibajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu?
1: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Ke pintu kasihmu. Tadi bukalah hati. Sekarang ke pintu kasihmu. Baiklah. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Buat yang baru buka radio, yang baru buka RTM Klik, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Pana ada nak kongsikan sikit tentang PRN untuk Negeri Sembilan 2026. Rata-rata kita memang tahu 28 Julai adalah hari mengundi awal, 1 Ogos 2026 itu adalah hari penting untuk kita semua, hari mengundi bagi semua pengundi biasa. Jadi anda semua dah ready ke belum? Dah ready ke belum? Paling penting 28 Julai adalah hari mengundi awal untuk kita punya abang-abang, kakak-kakak, anggota-anggota lah. Jangan tak keluar mengundi pula. Okay? Alright? Terus setia bersama dengan Pana. Kejap lagi kita kongsikan lagi. Ada info-info penting dan menarik yang Pana nak kongsikan bersama dengan anda semua. Jom kita layan dulu Wasilah Kasih. Sebab kita dah jam 4 kan. Kita santai-santai sikit kan. Tahu-tahu dah jam 4 dah kita ni. Kejap lagi kita dah nak tutup kedai pula. Lambat lagi. Kejap lagi, sikit lagi masa kan. Yang ada nak WhatsApp Konti boleh saja terus WhatsApp 012-603-0603. Jom kita layan dulu. Jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia, layu di hujung mekar dari Rio. Masih lagi bertemankan panak santai hujung minggu at Negeri FM. Baiklah, kenapa mengundi itu penting? Mengundi bukan sekadar satu tanggungjawab sebagai rakyat, tetapi juga peluang untuk menentukan masa depan negeri. Setiap undi mempunyai nilai yang sama dan memainkan peranan dalam proses demokrasi. Walau apapun pilihan anda, yang penting ialah keluar mengundi dan jalankan tanggungjawab dengan penuh amanah. Jadi untuk kita semua dan pendengar-pendengar setia negeri, Negeri FM semua, hari mengundi dah nak dekat. Jadi kena juga, yang mana jauh kenalah, orang kata balik, balik Pilah ke, balik Rembau ke, ngundi kat mana, semua kena check, kena tengok kan, periksa awal-awal kan. Sebab bila lagi kalau tak sekarang, betul tak? Baiklah, tepat pada jam 5 nanti kita akan ke ikuti utama 5 petang, manakala masuknya waktu solat fardu asar pada 4:44 petang. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran tu. Sekejap lagi kita akan sambung lagi tentang sebersedikit informasi untuk PRN Negeri Sembilan 2026. Jangan ubah siaran, jangan tutup anda punya RTM klik tu. Sebab kalau tutup sekejap lagi, tak adalah yang nak dengar kita ni kan, tak adalah yang nak teman kita ni. Yang mana nak WhatsApp konti, boleh saja WhatsApp, kongsikan apa-apa pendapat, ucapan ataupun nak kongsikan untuk hari esok, pun boleh. Okay, terus setia bersama dengan Pana. Pana tinggalkan anda dengan cinta tersimpul rapi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bahagia itu bukan hanya hadir bila kita memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Milah dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan panak at Negeri FM. Baiklah, terima kasih buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar di RTM Click. Terima kasih panak ucapkan untuk anda semua yang dari pukul 12 sampailah dah nak pukul 6 dah. Jangan tukar siaran, jangan ubah siaran anda tu. Yang mana belum follow Negeri FM punya social media, boleh follow. Okay, dekat TikTok, dekat IG, dekat YouTube, dekat Facebook, boleh saja search Negeri FM Official. Wajib tau follow kita, jangan tak follow. Baiklah, sekarang jam menunjukkan 5.23 minit petang. Tahu-tahu kita dah petang dah . Dah nak habis dah kita ni . Baik, Pana kongsikan sedikit. Kita kongsikan. Kongsi-kongsi dengan anda semua. Yang dah waktu petang ni, mana yang dalam kereta tu. Inilah masa untuk anda dengar. Dan ketika memandu, hati-hati di atas jalan raya. Patuhi had laju. Patuhi peraturan jalan raya. Jaga jarak selamat. Jangan main handphone. Itu paling penting . Paling penting. Okay. Tadi kita tengah bincang, bukan bincang, kita tengah bual, okay, kita pun ada kongsikan informasi dengan anda semua tentang mengundi untuk PRN Negeri 9 yang ke-16 2026. Sebelum keluar mengundi, pastikan anda semak pusat mengundi lebih awal, bawa MyCard, datang lebih awal jika boleh untuk mengelakkan kesesakan. Patuhi arahan petugas SPR sepanjang berada di pusat mengundi. Perancangan yang baik akan menjadi proses mengundi lebih mudah dan lancar. Lagi senang kan, betul tak? Kalau kita dah, orang kata kita dah plan awal-awal kan, dah tahu semua apa semua, kita keluar lebih awal lebih bagus. Jadi jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita sambung lagi, ada informasi yang menarik Pana nak kongsi dengan anda semua. Jom kita layan dulu Kong Kali Kong. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi lagi. Kita belum habis lagi, kita belum tutup kedai lagi. Jangan tukar frekuensi tu tau, jangan tutup RTM Click juga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan nak buat tampi atau tak, kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kolam tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk di diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Masih lagi bersama dengan Pana at Negeri FM. Itu dia kasihnya Laila. Siapa nama Laila sini? Angkat tangan. Baiklah, kita nak kongsi dengan anda informasi yang sangat best. Adab ketika mengundi. Hari mengundi ialah hari untuk kita menunjukkan kematangan sebagai rakyat Malaysia. Pertama sekali, kena hormati perbezaan pendapat. Yang kedua, elakkan provokasi ataupun pertengkaran. Yang ketiga, beratur dengan tertib. Yang keempat, beri laluan kepada warga emas, ibu mengandung dan orang kurang upaya jika perlu. Suasana yang aman mencerminkan kematangan masyarakat kita. Jadi nak pergi ngundi pun ada adab. Kita patuhilah semua itu kan. Tak susah pun sebenarnya. Fakta menarik untuk dikongsi bersama dengan anda semua. Undi adalah rahsia. Tiada siapa boleh memaksa anda mendedahkan pilihan anda. Walaupun pilihan berbeza, selepas pilihan raya, kita semua tetap rakyat Negeri Sembilan yang sama-sama membangunkan negeri. Pengundi digalakkan menyemak maklumat pusat mengundi lebih awal supaya tidak berlaku kekeliruan pada hari mengundi. Kalau ada mak, makcik, kau sepupu, kau siapa, kau kat kampung tu, tolong ingat-ingatkan. Tolong ingat-ingatkan sama-sama. Pasal apa, kadang-kadang ialah dia mudah lupa. Bukan apa, mudah lupa. Baik, apa jua pilihan anda nanti, tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dengan tenang, berkhemah dan saling menghormati. Semoga proses pilihan raya berjalan dengan lancar, aman dan menjadi cerminan semangat demokrasi yang matang untuk Negeri Sembilan. Ingat semua tu. Tak tahu, pergi cek dulu. Dah tahu, jangan lengah-lengah nanti ya.

Tak nak lengah-lengah. Itu yang kita mahu kan. Semangat. Semangat tu kena ada. Tak ada semangat tak boleh. Kena ada semangat. Semangat tu adalah keutamaan. Jadi kita sama-sama jalankan tanggungjawab kita. Jangan rasa macam tak boleh. Mesti boleh. Okay? Jangan ke mana-mana. Kita layan dulu. Jangan paksa rindu. Tadi dah rancak sikit. Turun sikit kejap. Kejap kita rancak balik. Ya. Nogoy FM ingat sampai bila-bila.

0: Saya Afif. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Afif, ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Panah at Negeri FM. Itu dia, putih-putih melati. Putih-putih melati. Siapa tak nak buka melati? Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia. Tunggu sampai habis ya. Belum habis lagi. Belum. Panah nak kongsi lagi dengan anda semua untuk siapa yang tak tahu ataupun tertinggal untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas kita punya orang kata Sukan FIFA kan, lepas Piala Dunia FIFA World Cup, kita tertumpu pula kepada Glasgow, yang menjadi tumpuan Rumah Sukan Commonwealth, itu Scotland, untuk 2026. Termasyah ini berlangsung dari 23 Julai sehingga 2 Ogos, menghimpunkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth yang bersaing dalam 10 jenis sukan. Dan tentu kita semua berharap kontijen Malaysia dapat memberikan aksi terbaik dan mengharumkan nama negara. Setiap pingat yang dimenangi adalah hasil latihan, disiplin dan pengorbanan yang besar. Jadi sama-sama kita beri sokongan dan semangat kepada atlet negara. Tak kira menang atau kalah, mereka tetap membawa nama Malaysia di pentas antarabangsa. Ayo Malaysia, semoga kontijen negara terus cemerlang di Glasgow 2026. Buat anda semua, kita punya Radio Television Malaysia menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung daripada 23 hari bulan Julai sehingga 2 Ogos. Jadi untuk anda semua nak tengok dekat mana, boleh terus menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial rasmi RTM. Senang kan? Sebab tu Panah suruh download RTM Click. Kalau download, senang, semua ada dekat situ. Baiklah, sekejap saja lagi kita nak tutup kedai dah. Tapi Panah nak hiburkan anda semua dengan Aku Skandal dari Hujan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 1, 2, 3, go.

Masih lagi bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, alhamdulillah sampailah kita ke penghujung siaran saya pada petang ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pendengar setia Negeri FM yang sudi menemani saya dari jam 12 sampai jam 6. Terima kasih juga atas yang sudi WhatsApp bagi ucapan dan perkongsian yang menceriakan siaran hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan melangkah ke bulan yang baru. Semoga bulan yang bakal tiba membawa lebih banyak rezeki, kebahagiaan dan kesihatan yang baik buat kita semua. Jangan lupa minggu hadapan merupakan hari yang penting buat rakyat Negeri Sembilan. Luangkan masa untuk menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat dengan keluar mengundi. Gunakan hak anda dengan penuh berhemah dan sama-sama kita pastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Buat anda yang masih berada di jalan raya, pandulah dengan cermat, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Jaga kesihatan, rehat secukupnya dan semoga esok hari Isnin kan, kita semua mulakan minggu yang baru dengan semangat, tenaga positif dan senyuman. Jangan tutup lagi siaran. Okay? Jangan tukar lagi frekuensi. Jangan tutup RTM Click. Sebab apa? Sekejap saja lagi anda akan ditemani dengan rakan setugas Pana, iaitu DJ YK, dalam ekspresi malam dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Jadi Pana mohon undur diri dulu. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi saudara seperti yang telah dijanjikan semalam, Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap terima kasih dululah pada rakan setugas, siapa lagi kalau bukan Panah yang telah pun menemani anda. Harapnya terpanahlah ke hati anda hiburannya bermula pada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang ni. Hati-hati balik Panah. Masa untuk bersama keluarga pula, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan apa saja yang anda sedang lakukan. Bukan sahaja buat Fana, juga buat anda semua yang terus menjadikan kami teman nombor satu di hati anda. Bermula pada pukul 6 pagi sampailah ke saat ini. Dan satu hari 18 jam kami ke udara untuk memastikan anda semua sentiasa dapat hiburan, informasi, interaksi yang menarik. Kan itu yang penting, matlamat kami itu. Tambah-tambah kita di Negeri Sembilan ni dalam suasana minggu kempen. Dah masuk minggu yang kedua dah. Minggu terakhir berkempen bersempena dengan pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16. Jadi kita sama-sama doakan semua perjalanan pilihan raya kita, semua jawatankuasa, semua petugas-petugas Suruhanjaya pilihan raya juga bersiap siaga. Begitu juga dengan pasukan media, tak kira RTM dan ramai lagi semuanya. Semuanya bertungkus lumus sepanjang selepas penamaan calon hari itu. Semuanya bekerja keras untuk memastikan anda dapat berita yang sahih. Jadi saya harap sama-sama kita doakan agar mereka semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika ini, satu jam yang pertama ini, macam biasa kita layan dulu lagu-lagu terkini sampai pukul 7 malam nanti. Sebelum kita beralih kepada suasana lagu-lagu yang berunsur nasyid dan ketuhanan pukul 7 malam nanti. Okey, terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Petang. Sebelah tengah hari bawa ke pukul 4 petang tadi agak panas juga lah Seremban ni. Ketika ni macam redup lah juga. Harapnya hujan lah malam. Macam tu lah kan. Kuasa Allah. Tak mampu kita nak tanding. Tak mampu kita nak jangka. Apapun kita bersyukur dengan apa yang ada. Yang penting kita hidup di sebuah negara yang aman, damai, permai, harmoni kan. Berbilang bangsa. Ini perkara yang bukan mudah kita dapati di negara lain. Tambah-tambah kita nak masuk dah ke bulan kebangsaan. Kita kena sama-sama mainkan peranan untuk semarakkan rasa kasih sayang sesama kita bangsa Malaysia. InsyaAllah lah. Walaupun dalam suasana kempen yang semakin panas khususnya di Negeri Sembilan ni, kami harapkan anda semua tenang dan sentiasa faham bahawa kita semua ada tanggungjawab yang besar pada 1 Ogos nanti, insyaAllah. Maksudnya pada uniform tu 28 hari bulan ni bersiap-siaga untuk mengundi, okay? Apapun kekal setia Negeri FM, ekspresi malam bertemankan YK.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: 6:57 minit petang saudara. Baki 3 minit saja lagi untuk kita menukar suasana kepada waktu malam. Dan untuk panduan muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban dan Port Dickson akan masuk pada pukul 7:28 minit malam nanti. Seketika ini jom kita layan dulu lagu-lagu mengunsurkan nasyid dan juga ketuhanan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

7.55 minit malam. Ha, dah siap ke menu sajian makan malam kita hari ni? Apa agaknya ya, hujung-hujung minggu macam ni mesti penuh semeja tu. Apa pun saudara, pastikan makanan anda adalah diet yang seimbang. Diet yang baik untuk badan kita. Baik muda, baik tua. Jangan kita fikir kita muda, kita boleh makan apa saja. Kadang-kadang terlalu mengambil makanan-makanan berkolesterol tinggi pun boleh mendatangkan berbagai musibah ataupun sakit yang biasa kita dengar ke orang tua. Sekarang, zaman sekarang ni, orang muda pun boleh dapat penyakit. Ya, sebab saya nak pesan satu ya. Mati ni dia tak kena usia, tapi kita yang masih berusia ni jagalah baik-baik badan kita ni ya. InsyaAllah yang baik-baik buat kita semua. Semoga berbahagia, semoga anda semua makan makanan yang sihat walafiat bersama keluarga tersayang, insyaAllah. Baik, seketika ini saudara, anda masih bertemankan saya YK sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan suasana ekspresi malam melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7, hanya di Negeri FM. Sampai bila-bila.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengah wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, buat tompi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah bola pejang kata.
1: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Malam-malam Nuha Bahrin dan juga Fit Mimpi sebentar tadi saudara. Oh dah malam dah kan, besok nak kojo macam biasa dah. Tapi itulah dalam perjalanan kita, kita ambil kojo kali ini dia berbeza sikit. Sebab apa, di kiri kanan kita akan banyaklah bendera-bendera parti-parti yang apa bertanding dalam pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 16 ni. Jadi saya mohonlah kepada kaki tangan ataupun siapa-siapa lah petugas-petugas parti-parti berkenaan, kalau nak gantung bendera tu jangan sampai ia boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya, ya. Kalau boleh gantung, kalau nak gantung kat divider tu kan, pembentang jalan di tengah-tengah jalan raya tu, jangan sampai bendera tu jatuh ataupun menghalang penglihatan. Sebab itu boleh mengundang kemalangan. Jadi sama-sama kita mainkan peranan, bertanggungjawab, dan kita semua memerlukan suasana yang harmoni, aman, damai dalam kita menjayakan pilihan raya umum ke-16 yang akan berlangsung pada 1 Ogos nanti. Sementara itu 28 hari bulan ni semua anggota tentera, pasukan polis, yang mana ada 11 agensi kalau tak silap saya yang akan mengundi awal. Selamat menjalankan tanggungjawab anda. Okey, mengundilah dengan bijak, mengundilah dengan baik. Undi anda adalah rahsia. Okey, terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: TH?
1: Ya, Wan.
0: Umur TH berapa tahun dah?
1: TH tahun ni dah 8 boleh dah, Wan.
0: Eh, lah. TH tahu tak tanggungjawab TH ni apa?
1: TH jago Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. TH kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ha. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, sok. Ingat tu, jangan duduk berlama-lama di pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Tau kah dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu, telur, gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan lapan, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

9.18 minit malam. Kita kembali semula bertemankan YK ketika ini. Kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Saudara, dan suasana hari Ahad. Besok dah nak kerja. Sambil-sambil kita nak cari mood, nak tidur tu. Kami belanja anda lagu-lagu terbaik daripada era 80-an, 90-an. Okay, semoga anda semua terhibur hendaknya. Sambil-sambil tu ada banyak informasi yang ingin kami kongsikan. Terus kekal setia. Ingat sampai bila-bila. Ekspresi malam bertemankan YK.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Oh yeah, anak-anak perantauan, khususnya yang asal 9, jangan lupa balik tanggungjawab anda ada tu pada 1 Ogos hari Sabtu ni. Okey, galang-galang tu balik kampung kan. Ha, kita tunaikan tanggungjawab kita, insya-Allah lah kan. Tak kira mana berada pun, yang mana yang perlu menunaikan tanggungjawab secara fizikal, perlu anda lakukan sebaik mungkin. Okey, insya-Allah saya doakan perjalanan anda selamat untuk memastikan anda berjaya menunaikan tanggungjawab anda. Okey, terus kekal setia bersama-sama kami di ruang udara Negeri FM ketika ini bertemu dengan YK dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Jom kita layan lagu Shina Majid, lama tak dengar.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

tak seindah wajah. Ilham Tan Sri SM Salim, saudara, membawa kita ke pukul 10.08 minit malam dengan suasana yang agak berangin, sejuk, dengan cuaca 32 darjah Celsius di Seremban ketika ini. Saya harapkan anda semua tenang-tenang di rumah sebab besok kita dah mula bekerja seperti biasa. Dan pagi-pagi dah kena bangun, dah kejut anak yang tengah ayin baju malam ni. Hati-hatilah ya, kadang-kadang kita cuai. Kadang bukanlah kata cuai, kadang kita terlupa kan, mana nak urus anak, baju sekolah anak, mana nak uruskan anak tidur, mana nak uruskan anak tiba-tiba nak makan. Kan, kerenah anak-anak ni macam-macam. Kita layan dengan sabar, tapi dalam masa yang sama kita pastikan keselamatan kita juga. Kita ayun-ayun baju tu kan, takut hangus pula tudung kita. Itu tak ada masalah lah, tudung banyak kan. Orang perempuan tudung satu almari, tuan-tuan. Pun dia kata tak cukup. Tak tahulah warna apa lagi yang tak ada, kan? Tapi itulah, pastikan juga keselamatan. Sebab apa, kita tinggalkan iron kita tu, kita pastikan dia off dulu ke, ataupun ada safety safety plug pada pada alatan elektrik kita tu, kan? Kita pastikan semua tu diurus dengan baik, kemudian kita buatlah benda lain. Dan biasalah kesibukan kita kan, itu kalau ada seorang dua anak, kalau ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang anak, Allahuakbar rezeki dia kan. Tapi sibuk ni lain lah kan, lain macam-macam. Kena berbagi-bagi kerja lah dengan abahnya. Abah uruskan anak-anak tidur dah, dah pukul apa ni, 10 besok nak bangun pergi sekolah, tak ada. Bergaduh lah pagi esok nak uruskan 10 orang anak tu nak bangun pergi sekolah, macam mana tu kan. Saya doakan anda semua dipermudahkan dan usaha membesarkan anak-anak, okay? InsyaAllah terus kekal setia, saudara, hanya bertemankan YK dan Ruangan Ekspresi Malam Negeri FM. Kita layan pula lagu-lagu dari era 80-90-an macam biasa sampai pukul 11 malam.

pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Teh Ha?
1: Ya, Wan.
0: Umur Teh Ha berapa tahun dah?
1: Teh Ha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teh Ha tahu tak tanggungjawab Teh Ha ni apa?
1: Teh Ha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teh Ha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teh Ha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya.

Ya, selamat kembali saudara. Ketika ini masih lagi bertemankan YK 10.38 minit malam. Wah, biasa nak pakai baju warna apa ya? Kan macam itulah kita ni kadang-kadang. Orang lelaki ni tak jadi soal sangatlah bab-bab tu. Tapi orang perempuan, dia dah seminggu tu bukan soal nak masak apa je, nak pakai baju apa, nak pergi pejabat pun nak kena susun janji cantik. Dapat apa tahu, perempuan ni kan macam

macam yang kita pernah, saya pernah kongsi kepada anda. Orang perempuan ni spesifik, dia suka semua benda tu dijaga dengan rapi. Sama ada anak-anak di sekolah esok, yang baju sukannya, baju kasut sukannya, yang mana pergi sekolah esok, bajunya dengan tainya, mana pengawasnya kan, semua tu nak disusun dia elok tu. Wah, bagus orang perempuan ni. Jadi kita sama-sama hargai lah ya. Apapun yang besok mungkin bekerja bertolak ke Kuala Lumpur, ataupun daripada Kuala Lumpur nak ke Seremban, hati-hatilah dalam perjalanan. Yang penting anda semua sentiasalah berniat baik untuk mencari rezeki buat keluarga. Okay, terus ke Setia Negeri FM, lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik.

Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke 16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Okey, berakhir sudah lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, tepat pukul 11 malam nanti. Dan kita akan kembali dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sampai pukul 12 tengah malam. Kekal setia, Grafem ingat sampai bila-bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ha, ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Eh, nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh. Ah,
0: nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ah. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan?
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Ha. Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu telur gula mah, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Ha. Wan punya lah bolom lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Selamat kembali ke malam 26 Julai 2026. Tinggal berapa minit saja lagi, 27 Julai 2026. 7 Julai ini akan meninggalkan kita. Kita akan mula melangkah ke 27 Julai dengan satu lagi harapan baru, perjalanan yang baru, dan kita tak tahu apa yang akan menanti kita di hadapan ataupun yang akan menanti kita esok. Yang pentingnya hari ini kita telah melaluinya dengan penuh kebahagiaan. Kita menikmati apa saja yang kita ada di sekeliling kita. Kita merasai apa saja yang ada di sekeliling kita sebagai tanda sebuah kebahagiaan dan erti sebuah kesyukuran. Walaupun ia tak semewah mana, tapi ia mampu membahagiakan. Dan ada juga antara kita yang kadangkala terpaksa melepaskan pergi orang yang kita sayang. Itu dalam kedukaan yang perlu mereka lalui. Namun percayalah, bertenanglah seketika, bermuhasabahlah. Mana tahu, nanti akan ada datang hikmah yang lebih bahagia buat anda. Kekal setia dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

kenangan Chris Dayanti, 11.39 minit malam. Semua yang kita simpan dalam kenangan kita, segala kebahagiaan yang kadang-kadang tak mampu kita paparkan, apatah lagi kesedihan, semuanya ada dalam hati kita. Hati yang dicipta Allah cukup unik. Sebuah organ yang boleh menyimpan berjuta-juta rasa perasaan di dalamnya. Moga hati ini kita pelihara dengan baik-baik, sebab setiap kenangan itu adalah sesuatu yang membuatkan kita tersenyum. Kalau ianya indah, kalau ianya pahit, mungkin akan menjadi satu tauladan buat kita. Semoga yang baik-baik dalam perjalanan hidup kita. Terus kekal setia lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Baiklah saudara, tugasan menghiburkan anda sudah pun tiba di penghujung ini. Harapnya 6 jam saya menemani anda, anda semua terhibur dan dapat sedikit sebanyak mungkin nasihat yang berguna buat saja, bukan saja buat anda tapi buat diri saya juga, insyaAllah. Anda ada saudara silap sepanjang persiaran, ampun dan maaf saya minta. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa, insyaAllah. Kekal setia di Grab FM. Ingat sampai bila-bila seketika pukul 12.30 malam nanti, kami pinjamkan seketika siaran ini ke Nasional FM, dan kita akan kembali bertemu dengan rakan-rakan setugas Ahmad dan juga Farhan pada esok pagi bermula pukul 6 pagi, okay? Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sama makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya poti-poti itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ni bantai dia poti kan duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan, timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi, termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul di RTM. Ya, betul di RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya itu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Suri Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah, Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori. Pan-pan-pan. Lisa Jerantut. Nick Dye. Adi. Andi 83. Dah reput. Pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Lisa Manaf, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina. Adin Taiping. Lagi siapa, lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jaya, Mak Beda, Karamel Latih, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburu Hantu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andik Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Berjalita Hita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjani 9, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rosli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Ellie dari semuanya juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan, perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk dari pada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian kan. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh yelah, saya kalau nama Daisy je saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azurin, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Iloi, ada Zoo, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rahatun juga selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Puteri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan, ya. Amka Ana Didakan, Didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup, ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya, tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang, tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Berbatu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat, tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syahdata Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun, Mac Klate hadir. Mac Klate, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir mursi live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like ni, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1 juta like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan, tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi, geng.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zo.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okey, 1.55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar kan? Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi, Nuras, Mama Siti Aminah, Muhammad Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Muhammad Azman Boy, siapa lagi, Madam Rose, Manjaz Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaffa, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan Creation, Rebi 78, Goteng Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Tangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya. Lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia, yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya, hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik, cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademik. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza Wani, Linda Rizkullah. Ada Askit Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Gelpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita dari Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang teruskan kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujukatil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujukatil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Layan terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Kuskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sar hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Patah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Dan kita ada Syirah GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Anisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafizah Rizal katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan. Ahnaf Irfan, peronda LLB. Asfah Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719. Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi Nasrat membawa kita ke 3:32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang baru hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Alif. Kata bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam, memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island eh? Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamilah Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pahl, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan, Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kalau ijak ya. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 42 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat mangkuk ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri, Negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, yang ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik perkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hanang, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Dan kita ada Ainuraini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Tommy Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betul ke begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okay, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur, bang. Tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat. Penat sangat, kan? Gosok baju anak. Anak nak pergi sekolah. Nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung. Bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat, kan? Semalam dah buat limping. Kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam, kan? Mi goreng. Mi hun goreng. Macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga, kan? Jadi tu ni... jadi suri rumah ni, kan? Dia pening apa tau, nak masak apa sebenarnya. Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah, ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau. Dekat pasar-pasar borong tu yang tengah bekerja pada waktu ini. Yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat kata orang tu patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, sama pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting Arezek ni, bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap Arezek. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glitter Horse, ada Wan dari USA, nampak California, USA, California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Soalan Nizam kita, Sweet September, Mael, Ina, kita ada siapa lagi? Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gaster, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazir dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu. Fiona, lama tak dengar lagu.

0: dibawakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Kumpulan UAE dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia saudara Samsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, Asami Syahab, menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Dan ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan mengungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz, dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya Allah, ya Allah. Tu yang susah orang perempuan tu. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah, wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali itu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun, ya Allah boreklah rezeki kau, berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah, sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekatik aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sibuk sal, aku dah kacau duit kau. Tu isu dia, kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa, kita dah bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya, bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni, berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul adalah seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak berniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling, tata tertibnya, ikut semua. Jangan kita langgar ya, sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu beli karu kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan, selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh contohlah, jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengejar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allah.

Exhibisi ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu, perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau eh, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat ya. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua sekali yang mendengar Gerai FM sekarang ini.
1: Pagi ni macam biasa lah kita.
0: Alamak, Amar, tak ada Amar. Hari ni pagi Amar punya mikrofon tak bunyi lah pula. Tak apa, tak channel pun. Hari ni kan, untuk pendengar-pendengar semua yang mendengar di Negeri FM kan, di frekuensi utama kita iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7, itu ada gelombang Negeri FM di mana saja anda berada kan. Jadi kepada anda semua yang memandu sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat kan. Jadi kepada anda semua guys, saya bersama Amar untuk pagi ini dalam radar pagi setelah seminggu saya bercuti. Dan hari ini saya kembali balik bersama dengan Amar hari ini, Amar.
2: Bagi tahu anda semua, jangan lupa juga untuk follow kami di platform social media Negeri FM Official di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan sebentar tadi, tepat pada waktu 6 pagi telah pun berkumandang azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson.
0: Teruskan layan dalam radar pagi bersama Pan dan juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Negeri FM. Ingat sampai
2: bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Refah Mingat sampai bila-bila ya, waktu ketika ini kami nak update info cuaca untuk pendengar-pendengar semua kan. Jadi amat seperti biasa, Ma, Met Malaysia kata apa ini, Ma?
1: Okey, dekat sebelah pagi mereka ramalkanlah tak ada hujan. Petang nanti ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam juga diramalkan tak ada hujan lah. Jadi kalau anda sendiri dah tahu info cuaca, dah dengarkan pagi ini, kongsikanlah dekat rakan-rakan. Bagi mereka yang bawa motor tu kan, kok-kok hujan tiba-tiba, tak pasal-pasal balik kerja nanti kuyup, ataupun masa nak pergi kerja nanti kuyup kan. Kita nak elak lah benda-benda tu. Jadi terus layan Radar Pagi sehingga pukul 10.
0: Ya, barang-barang semua, kalau ada info cuaca nak kongsi pandang juga Amal, seperti biasa boleh whatsapp kami di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Baiklah, pendengar semua, sebentar lagi pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mah?
1: Macam biasa, kita nak dengarkan utama 7 pagi lah. Daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dekat frekuensi 92.6. Sebab kenapa? Kena ingat sampai bila-bila.
0: Ya, betul-betul. Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Dan selepas berita pula, sambung bersama Pak Anan juga Amar untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Teruskan layan Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya dan juga Amar dalam Radar Pagi. Ini adalah jam yang kedua kami bersama anda semua dalam Radar Pagi.
1: Ya, terutamanya hari inilah untuk Isnin 27 Julai 2026. Jadi bagi anda semua, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana memilih kami sebagai peneman anda sepanjang pemanduan. Yep. Jadi jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTN Click. Kadang-kadang kalau kita lalu dekat satu kawasan tu, frekuensinya tak dapat, dia ada kan. Jadi terus on anda punya Bluetooth, muat terus secara percuma dekat Google Play Store ataupun Apple App Store dan pilih siaran Negeri FM supaya mudah anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada.
0: Ya, betul tu kan, bila dengar RTM Click ni kan, boleh je dengar kat mana-mana. Yang paling penting ada line je kan. Ataupun pendengar-pendengar semua, kalau nak lagi mudah kan, boleh terus WhatsApp kami di konti untuk berkongsikan cerita pagi ini ataupun nak request lagu ke, info cuaca ke kan.
1: Ya,
0: terus WhatsApp kami di konti di talian 012 603 06 03.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

tak boleh makan.

0: Sendaan juga, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak jawab.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Yap, dan pagi ini kita nak bawakan cerita yang sangat dinanti-nantikan oleh rata-rata peminat-peminat pelumba ataupun sukan F1 ni kan. Jadi tak lama lagi Lita Antarabangsa Sepang bakal menjadi tuan rumah Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026. Jadi untuk rekod, Sepang kali terakhir menjadi tuan rumah perlumbaan F1 adalah pada tahun 2017. Jadi saya rasa ramai juga peminat-peminat F1 di Malaysia ni pun dah tak sabar sebab Lita Antarabangsa Sepang ni memiliki rekod yang cemerlang selaku tuan rumah perlumbaan Formula F1 selama 19 tahun tau, iaitu daripada 1999 hingga 2017. Dan penganjuran kali ini pastinya dapat jugalah mengubat peminat sukan pemotoran di Malaysia untuk sekali lagi menyaksikan acara berprestij ini di Sepang.
0: Itu dengan jadi kepada mana pendengar apa ni, pendengar kita yang penggemar F1 kan, bolehlah cepat-cepat nak dapatkan tiket tu macam mana kan. Boleh tengoklah di, mungkin ada disediakan di mana-mana laman sesawang kan. Ataupun pendengar semua nanti boleh tak kongsikan kami macam mana kan, sebab aku rasa macam nak pergi lah mah. Rasa macam nak try tengok sebab tak pernah masuk senang. Saya tak pernah masuk kereta F1 tu mah. Secara jujurnya saya kalau rasa ini adalah peluang baik lah nak pergi tengok mah kan.
1: Tapi saya memang tak pernah tengok F1. Yang biasa saya tengok MotoGP. Sebab saya suka tengok orang main kona-kona kan. Kona orang dah main kona.
0: Tapi cantik lah tu kan. Janji dah pernah masuk pengalaman sebab kita macam kita tahu kan, Lalita Sepang F1 tu adalah salah satu ikonik untuk negara kita mah. Tempat-tempat yang sebenarnya tempat yang wajib kita pergi lah sebenarnya.
1: Yo, tempat Tombek tu pun boleh kira-kira lah sebagai tempat yang sejarah. Sebab sangat menggamit memori satu dan juga menjadi kebanggaan negara Malaysia lah. Okay, jadi anda semua jangan ke mana. Kalau nak kongsi apa-apa ucapan, terus ke 012-603-0603.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Manulah payah ni letaknya ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari itu?
2: Wan tak nak cari dari Udan ni atau mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Aneh, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh, iya kok?
3: Iya.
2: Macam mana?
3: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kau sakne.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
5: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
4: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
5: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
4: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.